Pimparacatu. Ponch Pimparacatu. Ponch Pimparacatu, Pimparacatu, Pimparacatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sekatu parkatum berikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lag. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum chikitum rakatu paskatum rakatum.